Ya ne mesti hitchi nak tunggu ni kerana ni tu cewa ini, ya, awak ni tunggu macam mana nak tunggu.